0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu dari Takut Ayah Bunda berjudul Viera yang Umay putarkan spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya. Tapi buat Ayah Bunda ini gak boleh takut gitu ya. Gimana pun kondisi Ayah Bunda itu harus dijalani, harus dijalani dengan pede gitu ya. Ayah Bunda kalau misalkan takut, waduh ini bisa berabe gitu ya Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini Ayah Bunda mungkin di sudah hari Kamis gitu ya Ayah Bunda, gak terasa ya. Bentar lagi memasuki week kan gitu ya. Tapi masih lama gitu ya. Tapi jadi buat Ayah Bunda ini harus semangat terus gitu ya di pagi hari ini. Dan untuk menyemangati aktivitas saya Bunda, Ayah Bunda ini mau diputerin lagu apa? Boleh banget ya langsung saya ke WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
5: Si autoimun ini memang majoritinya.
6: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
7: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
8: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di My

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah akan kembali membuka program Makan Nasional Angkatan 2 tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Program ini ditujukan bagi sarjana yang baru lulus atau fresh graduate sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Polresta Malang Kota memberikan layanan prioritas pembuatan surat izin mengemudi bagi penyandang disabilitas di Satpas Jalan Dr. Wahidin Kota Malang sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi seluruh masyarakat. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Más FM.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Bandung nomor 42 Penangguhan Kecamatan Klojen Kota Malang, tepatnya di Jalan Veteran arah barat ini ya Bunda. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar yang dinominasi oleh kendaraan roda 4. Aktivitas kendaraan juga cukup tinggi di kawasan ini ya. Namun arus lalu lintas masih bergerak dengan baik. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 31 Kecamatan Kedungadang Kota Malang, tepatnya di Jalan Mejen Sungkono area jembatan gitu ya Ayah Bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat melintas dengan volume yang cukup ramai gitu ya, tapi masih bisa dilalui dengan baik. Ayah Bunda tetap jaga konsentrasi dan patuhi rambu lalu lintas selama berkendara ya, terutama saat melintas di kawasan yang ramai kendaraan. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan Ayah Bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
5: Ayah Bunda, saya Firza, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadarnya ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Ya jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM malam.
2: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rinting. Produsen kain dan outer jemputan batik kuas, serta ekoprint khas Malang, ayah bunda. Di Hamparan Rinting, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, cibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Saat ini, Hamparan Rinting juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah bunda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono nomor 6 nomor 870 di Noyo Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi di 0813 5914 1080 atau melalui Instagram di @hamparanrintik.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Nah, Umay mau nanya nih Ayah Bunda, kayaknya kalau misalkan nanya ini tuh sangat penting gitu ya menurut Umay. Nah, menurut Ayah Bunda, penting gak sih berpendidikan tinggi di zaman sekarang gitu ya? Sekarang kan juga kalau misalkan bekerja gitu ya, kualifikasinya tuh harus D berapa, S berapa gitu ya Ayah Bunda. Jadi kayak berpendidikan tinggi itu tuh sangat kompleks dan sangat dibutuhkan gitu ya untuk semua perusahaan. Nah, menurut Ayah Bunda ini penting gak sih berpendidikan tinggi di zaman sekarang gitu ya. Nah, ngomongin pendidikan tinggi gitu ya Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 9 akan ada talk show special bersama Universitas Terbuka Malang gitu ya. Kita akan membahas terkait kampus Universitas Terbuka Malang ini seperti apa. Jadi buat Ayah Bunda yang masih bimbang ya, untuk mungkin anaknya, keluarganya, tetangganya bingung mau kuliah ya di mana, mungkin ini jawabannya nanti gitu ya Ayah Bunda jam 9 di special talk show bersama Universitas Terbuka Malang. Nah, Umay mau nanya lagi nih, menurut Ayah Bunda penting enggak berpendidikan tinggi di zaman sekarang? Boleh ya sharing di WhatsApp Radio Wangs FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi OnEarth Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

lagu dari Ayah Bunda, dari Dewa misal, maksudnya ya, ya Ayah Bunda bukan dari Umay gitu ya, berjudul Pupus gitu ya. Kira-kira pupus apa? Pupus harapankah gitu ya? Pupus harapan karena dia sudah milik yang lain gitu ya. Kayaknya apa namanya, aku suka dia, dia suka sama orang lain gitu ya. Waduh, berat berat berat berat kalau misalkan seperti itu ya Bunda ya. Nah, untuk gak berat ini Ayah Bunda ya, Umay ada informasi yang sangat menarik ini untuk Ayah Bunda, yaitu Radio Mas FM dan Asen Hotel and Cafe Malang ini mengadakan lomba Master of Ceremony Kids Competition di usia 7-12 tahun ini Ayah Bunda. Untuk waktunya ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di jam 9 sampai selesai gitu ya. Dan untuk HTM-nya 50.000 saja gitu ya Ayah Bunda. Di situ banyak banget benefitnya. Jadi buat Ayah Bunda langsung saja segera daftarkan segera karena ini kuotanya penuh gitu ya Ayah Bunda. Takutnya penuh gitu ya kuotanya karena terbatas. Umay harus kalau misalkan Umay jadi Ayah Bunda harus cepat-cepat ini untuk daftarkan segera si kecil. Langsung aja daftarkan di 082-330-878-585. Umay tunggu ya partisipasinya.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Ayah bunda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, hafiz Al-Quran, KIP kuliah, kewirausahaan, influencer, alumni hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, sesuai dengan yang Iman sampaikan sebelumnya ya, dan sudah disampaikan juga di flyer Instagram Radio Mas FM dan platform media sosial Instagram Radio Mas FM, pagi ini ada talk show spesial bersama Universitas Terbuka Malang. Dan sudah hadir bersama Umay di studio Radio Mas FM pagi hari ini, yaitu pimpinan tertinggi dari Universitas Terbuka Malang, ada Ibu Rini Yayu Priyati, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, PhD. Ayah Bunda, halo Ibu, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Halo Mbak Umay, baik sekali. Okay, salam baik kenal sekali. Ya sama okay. Pendengar semua.
0: Siap Ibu. Oke okay, Ibu, di pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik ini ya Bu ya. Saatnya kuliah di era digital, Universitas Terbuka Malang siap menemani perjalananmu gitu ya. Dan cocok banget buat ayah bunda yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan atau mungkin ingin kuliah tapi terkendala waktu atau kesibukan gitu ya. Dan sekarang juga banyak yang mulai aware tentang pendidikan ya Bu ya. Jadi kayaknya kita mungkin ini jawabannya gitu ya Bu ya. Yeah. Dan kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi terkait Universitas Terbuka Malang, Boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu, Universitas Terbuka Malang ini kampus seperti apa? Silakan.
1: Iya, yeah, yang pertama sekali itu Universitas Terbuka itu adalah PTN Mbak ya. Okay. Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang didirikan tahun 1984 dengan peraturan presiden pada saat itu. Jadi memang di zaman Pak Harto waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan sekarang sejak 2022 status UT itu menjadi PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi enggak usah ragu kalau mau kuliah di UT. UT itu statusnya sama seperti UI, UGM, UB kalau di sini ya UM begitu. Jadi perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia. Di Indonesia sebagai informasi ada 24 PTNBH Mbak dan UT salah satunya
0: ya. Oke, dan menariknya sekali ternyata UT ini negeri ya Bu ya.
1: Negeri ya.
0: Oke.
1: Ya tadi itu. PTN BH pula, PTN berbadan hukum ya.
0: Oke, jadi buat ayah bunda yang ingin mencari universitas negeri yang fleksibel mungkin di UT gitu ya, salah satunya ya Bu ya. Nah, ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan Universitas Terbuka Malang dengan kampus yang lainnya Bu?
1: Ya, Universitas Terbuka sendiri sesuai dengan namanya ya Mbak, sistem pendidikannya terbuka dan jarak jauh, ada tambahannya jarak jauh ya. Terbuka itu maksudnya siapa saja boleh mendaftar ya. Tidak ada tes masuk pertama, tidak ada pembatasan usia, tidak ada yang penting punya ijazah SMA itu saja ya, syarat untuk menjadi mahasiswa UT itu.
0: Oke, jadi umur berapa saja boleh mendaftar ya, karena ini hybrid ya Bu ya, semuanya full online gitu ya atau seperti apa Bu?
1: Kami hybrid Mbak ya, ada online dan ada yang tatap mukanya juga.
0: Oh, ada.
1: Tapi karena permintaan masyarakat ya akhir-akhir ini memang lebih banyak ke online begitu ya Mbak ya.
0: Oke. Terus Bu, kalau misalkan ada nggak batas maksimal atau minimal usia untuk mendaftar di UT itu sendiri?
1: Nggak ada, asal punya ijazah SMA.
0: SMA gitu ya?
1: Ya, asal punya ijazah SMA bisa mendaftar di UT. Kami itu beberapa kali mewisuda, wisudawan umurnya di atas 80 tahun Mbak.
0: Oh iya Bu?
1: Iya.
0: Waduh, sangat menarik sekali ini ya Bu ya.
1: Jadi nggak apa-apa. Dan kuliah di UT itu fleksibel, tidak ada batasan masa studi yang perlu perlu saya garis bawahi juga, tidak ada batasan masa studi. Jadi kami nggak mengenal sistem DO. Jadi misalnya kalau kita mendaftar di UT lalu kuliah satu semester, dua semester, kemudian kok saya sibuk ya, kok ada urusan keluarga ya, begitu ya, ada pekerjaannya memang mengharuskan saya untuk tidak bisa kuliah misalnya begitu. Ya enggak apa-apa, tidak usah registrasi. Nanti ketika sudah sempat misalnya 2 semester lagi, 3 semester lagi, registrasi lagi, itu tidak masalah di UT.
0: Okay.
1: Jadi ya, enggak perlu cuti, enggak perlu. Jadi cuma tidak perlu registrasi saja begitu.
0: Oke, sangat fleksibel sekali ya Bu ya, apalagi untuk ayah bunda yang mungkin lagi pekerja atau mungkin ayah bunda yang sedang mengasuh anaknya gitu ya. Jadi bisa fleksibel untuk kuliah di UT gitu ya Bu ya. Oke, apa aja sih Bu program studi yang ada di Universitas Terbuka Malang dan program studi apa yang best seller di sana?
1: Oke, sebelum saya menjawab itu, saya menambahkan yang tadi ya Mbak. Oke, tadi kan bedanya UT sama yang lain ya. Yang kedua itu affordable Mbak. Ya, selain fleksibel, UT itu juga affordable, berarti uang kuliahnya itu sangat terjangkau, sangat-sangat terjangkau. Enggak ada biaya gedung, enggak ada uang macam-macam gitu ya, enggak ada.
0: Jadi hanya berapa?
1: mulai dari 1,3 juta satu semester itu sudah termasuk buku modul yang kita sebut modul itu ya. Modul untuk satu semester tuh sudah kami kirim ke rumah dengan biaya kuliah tuh mulai dari 1,3 Mbak. Ya untuk prodi tertentu, tapi kalau ada prodi memang berbeda-beda ya. Tapi tidak jauh dari range itu. Yang paling mahal ya sekitar 2 jutaan begitu ya.
0: Oke, 1.300.000 itu dapat modul dapet dan modul. Bisa diantar di rumahnya diantar, ya, Bu. Di ya diantar ya, Bu. Ya bukan modulnya. Kita ke kampus ya.
1: Tidak,
0: ya saya kan ya. Banyak ya kampus-kampus ya. Itu kalau misalkan modul atau ya. Mungkin alma mater dan lain-lain itu kita harus ya. Ke kampus ya. Gitu ya. Tapi itu ini diantar gitu ya, Bu ya.
1: Selain modul fisik tadi ya, Mbak, yang kami antar. Itu juga ada modul digital yang kami bilang RBV ya. Itu modul yang dalam bentuk digital yang bisa mahasiswa download, bisa dibaca dari gadgetnya masing-masing, dari laptop atau dari HP begitu. Jadi kalau misalnya sedang pergi keluar kota, misalnya nggak mau sambil belajar nih ya, nggak perlu bawa-bawa modul, bisa dibaca dari HP-nya. Mahasiswa punya akses itu. Lalu kemudian yang kami berikan juga sebagai mahasiswa UT itu adalah akses Microsoft Office 365 itu license dan gratis, pasti langsung dikasih itu mahasiswa.
0: Semuanya
1: ya.
0: Semua mahasiswa
1: yang,
0: ya Bu
1: yang
0: ya.
1: Mendaftar di UT karena kami bekerja sama dengan Microsoft.
0: Hanya dengan 1.300.000 tanpa uang gedung.
1: Tidak ada uang gedung sama sekali.
0: Terus kalau modulnya diantar ke rumahnya
1: ya,
0: dan bisa kuliah secara online dan fleksibel gitu ya Bu ya.
1: Kuliahnya itu 24/7 Mbak ya. Wah. Jadi bisa dia bisa diakses 24 jam sehari karena kami pakai e-learning.
0: Sangat menarik sekali ya Bu ya.
1: Kemudian tadi pertanyaan kedua tuh prodinya yang ditanya ya Mbak ya. Prodi apa? Di UT ada prodi apa saja begitu.
0: Betul,
1: ya. Di UT itu ada 49. Saat ini ada 49 program studi, Mbak. Itu yang terdiri dari 36 saya contek dulu ya Mbak ya.
0: Enggak apa-apa ya. Bu. Jadi, itu di Malang aja, Bu.
1: Itu apa? Berlaku seluruh Indonesia ya Mbak ya.
0: Semua
1: yang ada, semua itu pasti ada di Malang gitu ya. Jadi ada 36 program studi sarjana. Kemudian ada 2 program diploma, tapi akan buka beberapa diploma lagi mungkin enggak lama lagi, mungkin semester depan. Kemudian ada 9 program magister, 2 program doktoral. Jadi yang S3 juga ada di UT ya Mbak ya. Kemudian selain itu, selain yang program yang kami bilang program konvensional begitu ya, kami juga punya program profesi guru. Jadi
0: ada.
1: Lalu kami juga punya sertifikat Mbak, program sertifikasi yang hanya maksudnya hanya orang mau ngambil kayak apa ya, saya cuma mau mata kuliah ini satu dapat sertifikat, itu juga ada di UT juga disediakan.
0: Sangat fleksibel sekali ya, dan banyak di situ kalau misalkan ayah bunda pengen sertifikasi juga UT menyediakan ya Bu ya. Terus ada apa lagi Bu?
1: Ya itu tadi 49. Kemudian fakultasnya ada, kami ada 4 fakultas ya Mbak ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ada Sekolah Pasca Sarjana dan Sekolah Vokasi.
0: Ya. Dari S1, D3, SD1, D2, D3, D4, S1, S2 sampai S3 ya Bu ya, lengkap di situ ya.
1: Dan salah satu prodi S3 kami ada prodi Doktor Ilmu Manajemen. Itu kebetulan saya juga salah satu dosennya itu. Itu akreditasinya sudah unggul. Jadi banyak sebagian besar program studi yang ada di UT itu akreditasinya A atau unggul Mbak ya.
0: Enggak ada yang B ya Bu ya, semuanya
1: unggul. Masih ada beberapa ya. Terutama prodi-prodi yang baru buka itu kan biasanya memang enggak bisa langsung A ya Mbak ya.
0: Sangat menarik sekali ya ayah bunda, dan ini juga kalau misalkan pengen kuliah bingung gitu ya, mau cari yang fleksibel, kayaknya UT aja deh ya. Apalagi buat ayah bunda yang sudah bekerja, terus punya anak gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kuliah secara offline juga gak memungkinkan ya Bu ya.
1: Fun fact-nya tuh kami tuh pernah loh Mbak, wisuda 3 generasi. Jadi anak, ibu, dan neneknya tuh wisuda bareng. Pernah, ya pernah terjadi.
0: Dan enaknya di UT ini enggak ada sistem DO ya Bu.
1: Enggak ada sistem DO.
0: Jadi fleksibel. Sangat fleksibel sekali ini ya Bu ya. Dengan cuma 1.300.000 aja sudah bisa berkuliah di universitas negeri. Terbuka Malang. Yeah. Oke, Ayah Bunda, sangat menarik sekali. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen 2 tentunya di bersama Universitas Terbuka Malang. Dan buat Ayah Bunda ingin bertanya, langsung saya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
6: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Masih bersama Umay, Ayah Bunda dan Universitas Terbuka Malang bersama Ibu Direktur dari Universitas Terbuka Malang. Ibu, kita lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Ibu, apa saja sih kemudahan yang didapat ketika berkuliah di Universitas Terbuka Malang, Ibu?
1: Iya, banyak banget kemudahannya, Mbak ya. Iya. Yang tadi saya sebutkan ya, Mbak ya. Karena memang tidak perlu ke kampus ya, bisa dari rumah belajarnya dengan kesibukan masing-masing. Betul. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja atau ibu rumah tangga atau siapa saja begitu ya, bisa kuliah, nggak usah pergi kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kan modulnya tadi kami kirim ya, Mbak. Betul. Ya, kirim ke rumah, jadi nggak usah nyari kemana-mana begitu ya. Kemudahannya apalagi, oh ya, bisa belajar 24/7 tadi ya, Mbak. Ya, kapan saja, di mana saja. Sekarang pakai gadget pun bisa mengakses e-learningnya UT. Betul. Gitu, belajar. Kemudian tadi biayanya murah tadi, affordable tadi, Mbak ya. Kemudian prodinya yang kami tawarkan juga banyak. Jadi enggak usah khawatir.
0: Dari ya. D3, yeah. D1 yeah, ya Bu ya, sampai yeah. S3, sampai S3 gitu ya. Ada. Dengan yeah, biaya 1.300
1: mulai dari
0: 1.300 yeah, itu sudah bisa berkuliah yang fleksibel yeah, dan di kampus negeri gitu yeah, ya Bu ya.
1: Yeah. Yeah, di kampus
0: itu
1: negeri
0: sih yang terpenting ya. Yeah. Ternyata kampus negeri gitu ya yeah, Bu ya. Oke. Okay. Menurut Ibu ini, kenapa kuliah dengan sistem fleksibel perlu di era digital saat ini, Bu?
1: Oh, sangat ya, Mbak. Sangat ya, karena benar, orang sekarang tuh mobile banget ya, kemana-mana. Betul. Kemudian pekerjaan sekarang kan juga anu ya, apa, menuntut nggak di kantor. Banyak orang yang pingin bekerja sambil kuliah, mm-hmm, gitu. Sambil kuliah itu macam-macam sekarang orang kepingin ya, Mbak, bukan cuma mungkin ada banyak motivasi orang ya. Dan yang agak lucu juga nih, Mbak ya, di saya tuh pernah mau wisuda, mm-hmm, lulusan UT begitu ya. Dia tuh sebenarnya sudah profesor, Bapak itu. Okay, ya, okay, okay. Dia dosen dan mm-hmm, sudah profesor, kuliah lagi di UT. Jadi dia sebenarnya sudah S1, S2, S3 kan tentunya. Dan kuliah lagi di UT karena pingin belajar ilmu yang lain, Mbak. Nah, itu dia ya. Kadang-kadang motivasi orang tuh banyak. Jadi kenapa di era digital ini penting banget? Karena banyak, pertama motivasi orang banyak. Banyak motivasi. Kemudian waktu ya. Waktu kan orang sekarang, ya, tadi saya sebutkan mm-hmm, mobile dan bekerja begitu ya. Kemudian ya affordable tadi itu ya, Mbak ya. Jadi itu sih yang buat kenapa penting. Dan sekarang orang juga sudah banyak bisa menggunakan teknologi digital.
0: Betul, betul,
1: jadi
0: betul.
1: Ya, jadi itu dimanfaatkan banget oleh UT. Jadi teknologi itu untuk mendukung pembelajaran kami itu dimanfaatkan. Jadi ketika kemarin 2020, kalau Mbaknya masih ingat kan ada COVID ya.
0: Betul.
1: Universitas lain waktu itu harus mencari pola baru gitu ya, karena UT sudah ada di jalan yang itu begitu ya, jalan digital begitu, kami ya business as usual ketika itu, Mbak. Jadi ketika terjadi COVID, yang lain malah kesusahan begitu, kami itu malah mahasiswa kami meningkat pesat pada saat itu sebenarnya ya, okay, gitu. Karena mahasiswa masyarakat itu mulai melihat bahwa oh, kuliah tuh bisa loh sebenarnya dengan teknologi digital, dibantu oleh teknologi digital tuh ketika terjadi COVID itu.
0: Ya. Oke, okay, baik. Dan sekarang juga banyak ya, Bu ya, senior generation gitu ya.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau misalkan sudah jadi tulang punggung keluarga belum yeah, kuliah ya, Bu yeah, ya. Gak mungkin dong harus meninggalkan kerjaannya yeah, gitu ya. Jadi lebih fleksibel kayaknya, enakan kerja sambil kuliah.
1: Kerja
0: sih,
1: sambil
0: ya, Bu,
1: kuliah.
0: Ya.
1: Dan mahasiswa UT itu banyak public figure,
0: Mbak. Oh iya, Bu. Ya, jadi ya, enak ya bisa ya, di public UT-nya
1: ya,
0: bisa di
1: penyanyi, artis, bintang film begitu banyak ya.
0: Oke, karena tersebar di seluruh ya, Indonesia ya, Bu.
1: Karena
0: ya,
1: kan waktu mereka tuh kan waktu bekerjanya itu kan enggak jelas gitu,
0: betul,
1: ya, Mbak.
0: Betul, betul,
1: ya,
0: betul.
1: Gitu. Banyak sekali.
0: Jadi ya, banyak sekali ya, ya, Bu ya, yang tersebar di UT, influencer-influencer ya, gitu ya, ya, Bu ya. Karena saking fleksibelnya di UT ya, Bu ya. Ya. Oke, Ibu. Bagaimana sih, Bu, sistem kuliah di Universitas Terbuka Malang? Tadi kan hybrid. Nah, itu sistemnya seperti apa?
1: Sistem kami yang jelas adalah mahasiswa kan belajar mandiri ya. Yang okay, paling penting itulah mahasiswa UT itu belajar mandiri. Mm-hmm. Artinya ketika mereka mendaftar, kami kirimkan modul, mereka harus belajar dari modul itu, belajar entah itu yang modul fisik tadi atau digital ya. Nanti mereka juga terdaftar di tutorial online, mm-hmm, di e-learning kami yang saya bilang tadi bisa diakses 24 jam sehari ya. Di situ, di e-learning itu sudah tersedia materi kuliah, sudah tersedia diskusi. Jadi kalau mahasiswa ingin berinteraksi sama tutornya atau berinteraksi sama temannya begitu ya, ada forum diskusinya. Lalu juga ada tugasnya. Tugasnya sudah ada di situ. Jadi mahasiswa mengerjakan tugas, soalnya ada di situ, menjawabnya di upload di situ begitu ya, di e-learning itu. Nanti tutornya atau dosennya menilai. Jadi nilai mahasiswa sebagian berasal dari e-learning tadi, Mbak, yang dikerjakan. Jadi kerjanya kapan aja gitu, namanya mengupload tugas online kan.
0: Betul.
1: Mau malam boleh, mau pagi boleh, mau asal dalam rentang waktu yang kami sediakan gitu ya. Jadi tugas satu misalnya kami beri waktu nih 2 minggu nih ngerjain nih gitu kan ya. Asal dalam rentang waktu itu boleh, mau jam 1. Biasanya kita tutup jam 12 malam ya kalau hari terakhir begitu. Asal sebelum waktu itu begitu ya. Kapan aja boleh mereka upload, kapan aja mereka mengerjakan boleh, mau di rumah, mau di kantor, mau di mana aja boleh. Jadi itu tugasnya ada di situ. Jadi sebagian nanti nilai ada di tutorial online itu ya. Nanti kemudian pada akhir semester mahasiswa juga seperti mahasiswa lain datang ujian, ujian di tempat yang sudah kami sediakan ya. Nanti di kartu ujian itu sudah tersedia. Oh, lokasi ujian saya di sini begitu. Nanti jamnya jam sekian, mata kuliahnya ini begitu ya. Nanti mereka tinggal datang, tinggal ujian disediakan di situ. Ujiannya juga menggunakan komputer ya, bukan lagi pakai tulis-tulis begitu, tidak ya. Tinggal datang ke ruangan ujian yang sudah ditentukan, ujian sudah, nanti tinggal nunggu nilainya keluar begitu. Begitu saja, Mbak, ya.
0: Okay, di aplikasi itu ya, e-learning.
1: E-learning itu e-learning. Untuk tutorial. Okay, nanti ujian tutorial. Beda lagi aplikasinya. Okay.
0: Ya. Di situ juga bisa ya berinteraksi sama dosen,
1: bisa.
0: Terus sama teman-teman gitu ya, dan mungkin tugasnya juga di situ ya,
1: di
0: Bu
1: situ,
0: ya.
1: Karena ada forum diskusinya di situ.
0: Okay, sangat menarik sekali ini ya, Bu, ya. Semuanya serba ada di e-learning. Itu ya, Bu, ya. Okay. Ibu, bagaimana sih Universitas Terbuka Malang membantu mahasiswa untuk selalu semangat sampai menyelesaikan studinya, Ibu?
1: Oh, kalau semangat ya harusnya ya semangat ya.
0: Karena sangat fleksibel.
1: Karena
0: ya,
1: sangat
0: Bu,
1: fleksibel
0: ya?
1: Dan murah tadi. Kemudian kami juga punya organisasi mahasiswa, Mbak. Kalau mahasiswa yang seneng ngumpul-ngumpul gitu, ada Ormawa UT. Dan dipersilahkan kalau jadi mahasiswa UT bisa bergabung bersama Ormawa. Dan kami juga punya banyak kegiatan di UT Malang, Mbak, yang bisa mungkin bisa di bukan cuma terbuka untuk mahasiswa tapi untuk masyarakat umum. Kebetulan kita kemarin beberapa minggu yang lalu ada CFD ya, Mbak ya, di IJEN. Itu ada UT Malang, CFD-nya UT Malang. Nanti nih yang bulan Agustus yang menarik ini yang kami buka untuk umum itu ada UT Malang Fun Run, Mbak.
0: Semuanya fun run, fun ya, Bu.
1: Fun run itu seru sih, Bu. 5 kilo nanti kami laksanakan di Batu, di Kota Batu. Iya, tanggal 30 Agustus. Sekalian nih saya mau ngundang nih pendengar nih kalau mau berpartisipasi UT Malang Fun Run itu, tolong sisihkan jadwalnya tanggal 30 Agustus. Nanti kita sama-sama sehat bersama sambil mengenal UT lebih jauh begitu di Kota Batu.
0: Ibu juga ikut?
1: Iya dong, jelas. Iya, pasti ikut. Pendaftaran sudah kami buka, Mbak ya. Ada di Instagramnya UT Malang Fun Run. Ada website, nanti keterangannya ada di bio-nya di situ semua. Bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana gitu.
0: Tanggal 30 Agustus
1: Run
0: bersama UT di Batu ya.
1: Iya, di Batu.
0: Waduh, seru sekali nih, Bu. Ibu, ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Mas FM, ada Kak Anissa. Kak, saya punya saudara tapi di luar negeri. Dia mau kuliah, saya suruh kuliah di luar negeri aja. Dia gak mau, maunya di Indonesia aja. Apakah bisa UT menerima calon mahasiswa baru yang bekerja di luar negeri? Kalau bisa, bagaimana ya prosedurnya?
1: Bisa banget, Mbak. UT itu banyak banget mahasiswanya di luar negeri. Sekarang tuh sekitar 9.000 begitu ya, yang tersebar di hampir seluruh negara yang ada di dunia begitu ya. Yang paling banyak mahasiswa kami itu ada di Korea Selatan. Biasanya yang di kantong-kantong TKI itu, Mbak ya. Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, Malaysia begitu. Itu paling banyak mahasiswa UT di situ, di Hong Kong begitu ya. Dan di situ ada komunitasnya begitu ya. Mereka ngumpul bareng setiap hari apa begitu. Nah, bisa banget kan kalau daftarnya juga online kan, Mbak? Jadi bisa. Okay. Bisa. Kan dan ujiannya juga online kan sekarang.
0: Berarti bisa diakses di luar negeri juga,
1: bisa,
0: ya, Bu, ya?
1: Bisa, bisa.
0: Okay,
1: dan berarti UT punya satu pusat layanan luar negeri namanya.
0: Okay, ya. Berarti bisa fleksibel, bisa kuliah UT di luar negri.
1: Di luar negeri, ya,
0: Bu, ya?
1: Bisa dimana aja Bu,
0: gitu ya, ya. Bisa diakses gitu.
1: Asal
0: ya,
1: ada internet, bisa, Mbak.
0: Kayaknya nggak ada deh, Bu, kalau misalkan nggak ada internet. Pasti semuanya ada.
1: Asal ya, ada internet, bisa. Dimanapun di kutub utara pun bisa, ada asal internet, ada internet ya? Bisa.
0: Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi Bu. Apakah bisa mendaftar untuk mahasiswa pindahan yang sudah berkuliah di semester 5 sebelumnya?
1: Bisa banget. Jadi di UT itu ada namanya RPL, ya Mbak. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, ya. Jadi mahasiswa pindahan atau yang sudah sarjana misalnya, tapi pingin cari prodi yang lain, itu bisa juga, ya. Jadi tadinya kuliah ekonomi, oh saya pingin belajar komunikasi nih, nanti bisa ada, kan ada beberapa mata kuliah yang bisa diakui begitu. Bisa banget.
0: Nah kalau misalkan di semester 5 ini Bu ya baru bergabung di UT, nah itu melanjutkan semester 6 atau semester 5 lagi atau seperti apa Bu?
1: Jadi tergantung sama setara atau tidak prodinya ya. Nanti itu ada tim penilainya Mbak. Ketika mendaftar RPL itu nanti ada tim yang mengakses begitu ya. Ini nanti disetarakan dengan semester berapa begitu. Nanti tinggal lanjut semester berapa itu lebih ke teknis ya Mbak. Tapi ada timnya yang menilai itu begitu.
0: Nah. Jadi nggak harus ngulang dari awal enggak, gitu ya Bu. Itu sih kadang yang PR-nya begitu ya Bu. Takutnya gitu.
1: Bahkan beda prodinya pun nggak apa-apa begitu.
0: Boleh
1: juga. Tapi kan mungkin yang diakui tidak sebanyak kalau prodinya sama
0: betul,
1: begitu.
0: Betul. Ya. Jadi tergantung ya dia sudah mengikuti mata kuliah seperti apa. Jadi nanti dari UT
1: diakuinya berapa?
0: Gitu ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir di segmen kedua ini Bu ya. Bisa jelaskan ini untuk biaya masuk UT berapa ya? Tadi sudah dijelaskan ya Bu.
1: Biaya masuk UT itu 100.000 ya. Biaya jadi
0: pendaftaran ya Bu.
1: Pendaftaran 100.000 itu saja. Kemudian biaya kuliah itu saja. Enggak ada biaya lain.
0: Itu online ya Bu ya, 100.000 atau harus ke kampus Bu?
1: Bayarnya online semua Mbak. Bayarnya tuh bisa pakai, kan sekarang orang bisa bisa bayar gitu ya, di Indomaret, bisa bayar di Shopee, bisa ya di Shopee, di Tokopedia bisa. Jadi semua macam pembayaran bisa dilakukan ya.
0: Oke, jadi
1: di bank,
0: semuanya
1: mobile
0: online
1: banking
0: gitu ya.
1: Bisa juga ya.
0: Oke, pendaftarannya 100.000 ya Bu.
1: 100.000
0: ya. Murah banget ini. Ya. Sudah fleksibel ya kuliah di UT ini ya buat ayah bunda yang mungkin lagi bekerja atau sandwich generation gitu ya Bu ya. Bisa ke UT Malang aja. Oke, Ibu, kita akan mulai lagi ya di segmen terakhir. Dan buat ayah bunda kalau misalkan mau tanya-tanya lagi bersama Ibu Direktur dari Universitas Terbuka Malang, langsung saja gabung di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Universitas Terbuka Malang. Dan kita kembali di segmen terakhir Ayah Bunda Tuksel Special bersama Universitas Terbuka Malang ini. Dan kita akan lanjutkan ya Bu ya. Nah ini bagaimana sih Bu cara mendaftar di Universitas Terbuka Malang?
1: Oh caranya gampang banget Mbak. Mm-hmm. Tinggal masuk ke admisi/sia.ut.ac.id.
0: Itu di website ya Bu?
1: Di
0: ya?
1: Website.
0: Bisa ya. Sekali lagi Bu.
1: Admisi.
0: Oke.
1: Okay. Slash.
0: Oke.
1: Okay. SIA. .ut.ac.id.
0: Oke, di situ nanti ada panduannya ya,
1: ada
0: seperti
1: panduannya.
0: Apa, ya. Seperti apa. Jadi sangat memudahkan sangat gitu ya memudahkan. Dan pembayarannya juga online, semuanya online ya Bu ya.
1: Pembayaran
0: enggak harus enggak wajib ke kampus
1: enggak
0: gitu.
1: Harus,
0: ya.
1: enggak. Malah kami enggak menerima pendaftaran cash malah Mbak. Iya.
0: Oke,
1: harus siap. Lewat sistem ya.
0: Okay, di
1: nanti kalau sudah ya. Mendaftar, sekarang tuh malah mahasiswa itu mendaftar sekaligus milih tempat ujian.
0: Ya, oh sekali. Bisa Bu?
1: Langsung mendaftar okay. Tuh nanti langsung milih lokasi ujian. Mau saya mau ujian di mana nih? Langsung mereka nyari sendiri di situ.
0: Oke,
1: okay. Ya, gampang.
0: Ya. Berarti baru masuk udah tahu kira-kira. Ya ujiannya di mana ya, gitu
1: kan,
0: ya.
1: Karena cepet-cepetan Mbak, yang paling dekat okay. Sama rumah nih. Nanti kalau sudah penuh, nanti pindah lagi ke tempat lain gitu. Jadi cepet-cepetan
0: ya, gitu ya. Jadi udah tahu ya di situ ya. Ya selain
1: kalau orang war ticket ini war admisi. War tempat ujian.
0: Iya, benar-benar ya. Menarik sekali ini Bu ya. Nah, Ibu ini kapan pendaftaran mahasiswa baru dibuka di Universitas Terbuka Malang sendiri?
1: Untuk semester depan, Mbak ya, kami sudah buka karena kami buka terus sebenarnya. Nanti tutupnya itu 22 Juli, Mbak. Kami kan tetap harus ada cut-off date-nya ya okay. Karena untuk kami itu 22 Juli kami tutup.
0: Bulan depan gitu ya Bu ya berarti ya. Oke, penutupannya sampai 22 Juli gitu ya. Dan untuk buka kembali
1: Semester depannya lagi.
0: Oke, jadi buat setiap
1: semester. Jadi kalau universitas lain bukanya setahun sekali, kami setiap semester bukanya.
0: Oke, menarik sekali nih ya. Jadi bisa fleksibel gitu ya, enggak harus menunggu
1: tahun ajaran baru.
0: Betul ya. Jadi di situ bisa fleksibel sekali gitu ya, Bu ya. Nah, apakah ada promo spesial yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka Malang, Ibu? Mungkin
1: promonya yaitu tadi Mbak, pertama biaya pendaftarannya sekali seumur menjadi mahasiswa UT itu cuma 100.000 saja. Ya kan? Kemudian SPP-nya murah, itu promonya Mbak.
0: Itu udah promo banget udah promo itu ya, apalagi di universitas negeri ya Bu ya.
1: Iya, tapi kami juga punya program beasiswa Mbak. Okay. Cuman tapi itu nanti ada jatahnya sih ya gitu ada.
0: Nah kalau misalkan mahasiswa
1: kalau sudah jadi mahasiswa UT juga Mbak ya, misalnya mereka punya prestasi begitu, itu nanti akan ada rekognisi dari UT berupa beasiswa, pembebasan biaya kuliah dan sebagainya tuh juga disediakan UT.
0: Kalau beasiswanya itu kalau misalkan mau masuk ke UT ada jalur apa aja Bu?
1: Oh kami punya jalur KIP ada. Ada. Kemudian yang
0: prestasi.
1: CSR dari dari perusahaan-perusahaan mitra UT itu ada. Ya.
0: Kayak prestasi gitu ada Bu?
1: Prestasi nanti kalau sudah jadi mahasiswa UT.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya. Kalau sudah jadi mahasiswa UT, mereka punya prestasi, nanti mengajukan ke kami, nanti sama UT itu bisa diberi pembebasan SPP.
0: Oke, okay. Kalau misalkan prestasi itu sendiri itu seperti apa Bu? Mengikuti lomba nasional kah? Yeah. Atau seperti apa?
1: Dari mulai lomba lokal, tingkat provinsi boleh, nasional sampai internasional.
0: Lomba apapun ya Bu?
1: Lomba apapun, nggak harus akademik ya Mbak, olahraga boleh, apa aja lah, seni gitu boleh, apa aja.
0: Dan nanti dapat beasiswa khusus untuk UT, UT gitu ya?
1: Dari UT ya.
0: Oke, okay. Sangat menarik sekali ya Ibu ya. Di mana pendengar bisa mendapatkan informasi lengkap terkait Universitas Terbuka Malang, Ibu?
1: Di Instagram UT, Mbak. UT apa garis bawah itu Malang. Silakan
0: di UT Malang gitu ya.
1: Iya, UT Malang.
0: UT_Malang gitu ya.
1: Kemudian di websitenya UT malang.ut.ac.id.
0: Oke, mungkin kalau misalkan Ayah Bunda lebih simpelnya enakan di Instagramnya
1: Instagram,
0: ya Bu ya. Di situ juga banyak informasi-informasi menarik ya. Yang ingin ditanyakan langsung saja di situ. Di situ ada WhatsApp-nya juga ya Bu ya.
1: Ada
0: dan
1: semuanya.
0: Di situ juga bisa via DM bakal di langsung balas sama adminnya
1: ya. Kalau misalkan adminnya,
0: kalau misalkan kita bahas di sini sampai besok
1: sampai
0: gitu ya.
1: Ya. Ada semuanya ya. Silakan karena yang lagi rame kan memang di Instagram ya Mbak ya.
0: Oke, Ibu ini ada pertanyaan dari pendengar dari Kak Anton. Maksimal berapa semester ya untuk kuliah di UT? Apakah ada program kuliah 3,5 tahun atau bahkan kurang dari 3,5 tahun? Kalau ada prosedurnya bagaimana?
1: Jadi di UT itu enggak ada maksimalnya, Mbak. Karena karena sistemnya terbuka tadi ya. Jadi enggak ada DO di UT. Jadi disesuaikan dengan apa ya pace-nya kita gitu. Betul, ya. Kalau saya tuh maunya

0: kuliahnya mau cepet tuh ada sistem paket kalau di UT namanya SIPAS. Jadi satu semester ini sudah semester 1 sekian mata kuliah, semester 2 sekian mata kuliah, tapi sebagian besar kalau S1 ya, ini mesti yang ditanyakan S1 ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau S1 itu 8 semester, Mbak.
1: Oke.
0: Ya, itu dengan sistem paket semester ya. Jadi kalau 3,5 enggak ada kalau 3,5 ya. Karena kan SKS udah 144 ya. Enggak mungkin kalau jadi 7 ya karena aturan juga ya, karena maksimal kan 24 SKS satu semester kan ya. Jadi 8 semester itu kalau sistem paket. Tapi kalau ada mahasiswa yang dia tidak mau sistem paket, Mbak, maunya kalau beli barang tuh kayak retail begitu ya, Mbak. Oh, saya maunya kuliahnya santai-santai nih. Saya maunya satu semester 3 mata kuliah aja, boleh aja begitu. Jadi mendaftarnya, registrasinya hanya 3 mata kuliah. Jadi biaya kuliahnya itu lebih murah lagi dari 1,3, Mbak. Hanya pakai biaya per SKS jadinya. Kalau satu mata kuliah kan rata-rata 3 SKS misalnya ya. Biaya SKS tuh misalnya satu SKS 50.000 ya. Cuma dikalikan aja itu berapa begitu. Ya, itu bisa lebih murah lagi, cuman ya lulusnya lebih lama.
1: Lebih lama ya, gitu
0: dan
1: ya.
0: Dan itu enggak ada maksimalnya. Mau lulus 10 tahun boleh, mau lulus paling cepat tadi 4 tahun bisa. Mau lulus ada loh yang mendaftar registrasi pertamanya tuh sejak UT dibuka baru lulus belum lama tuh ada
1: iya,
0: juga.
1: Bu. Iya. Waduh, ini perfect sekali ya, Bu ya.
0: Iya, enggak masalah begitu.
1: Sangat fleksibel sekali ya, Bu ya.
0: Jadi ada yang lulus 20 tahun, ada yang lulus 30 tahun, begitu boleh, dan tidak ada sistem DO di UT, Mbak.
1: Oke. Okay. Iya. Enak sekali ya, Ibu ya. Di situ jadi mahasiswa UT gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi mahasiswa. Ya. Selamanya ya, tapi enggak usah gitu-gitu juga.
1: Iyalah,
0: ya,
1: Bu. Maksudnya itu kan buat orang yang benar-benar emang sandwich generation mungkin ya yang buat pekerja atau mungkin yang lebih punya kesibukan lain. Kalau misalkan nggak punya kesibukan lain, SKS-nya dipotong-potong itu ya membuang-buang waktu nggak sih, Bu ya?
0: Memang mungkin tempatnya begitu ya.
1: Betul. Oke, ini ada pertanyaan lain nih, Bu. Apakah UT menyediakan UKM atau kegiatan kampus lainnya?
0: Oh ada, kami punya Ormawa, organisasi mahasiswa ya, Mbak ya. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa UT, silahkan berinteraksi sama teman-teman dan banyak kegiatannya ya. Kami juga punya setiap tahunnya ada dispor seni mahasiswa, Mbak. Ada pekan olahraga dan seni yang dilaksanakan di UT. Nanti dari mulai seleksi dari tingkat UT Malang, nanti kalau yang menang nanti kami kirim ke Jakarta, Mbak, untuk bersaing dengan teman-teman UT di seluruh Indonesia. Begitu. Di situ ada lomba seni suara, seni tari, ada lomba konten, macam-macam. Ada lomba olahraga, segala macam lomba seni dan olahraga tuh setiap tahun tuh ada. Nanti puncaknya pas di Natalis UT pada bulan September. Jadi sekarang kami sudah mulai seleksi nih, Mbak, ya. Ada lomba yang agak terkait dengan akademik, debat gitu. Kemudian olimpiade ilmu, ada olimpiade IPA, olimpiade ekonomi, begitu ada semua. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kegiatan banyak. Dan teman-teman Ormawa juga sering kami libatkan di kegiatan-kegiatan UT Malang. Misalnya nanti kalau misalnya ada acara CFD, kami libatkan teman-teman gitu ya. Ada kegiatan misalnya yang akan datang UT Fun Run seperti itu, kami libatkan teman-teman. Jadi enggak ada kegiatan tuh enggak. Ya, jadi tetap akan ada tempat berkumpul teman-teman. Di situ ada organisasi, ada bidang-bidangnya, ada bidang seni, bidang olahraga, bidang apa aja, Mbak. Begitu.
1: Oke, banyak ya, Bu ya. Ada ternyata banyak, UKM-nya di itu. Dan untuk yang akan datang ini akan ada Fun Run katanya, Bu ya, di tanggal 30 ya.
0: 30 Agustus ya.
1: Di Kota Batu. Nah, buat ayah-bunda yang ikut Fun Run bersama UT gitu ya, bisa ya di Kota Batu. Untuk registrasinya bisa di Instagramnya UT ya, Bu ya.
0: Instagramnya UT Fun Run.
1: Oke. Ada sendiri, Bu.
0: Ada Instagram sendiri. Ya. Nanti di situ ada di bio-nya kan ada harus daftar kemana begitu ya. Nanti silakan teman-teman mengakses UT Fun Run 2026 di Instagram itu sudah ada penjelasannya di situ semua.
1: Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Kak Saras. Apakah boleh pindah kampus misal dari UT Malang ke UT Surabaya? Kalau boleh, apakah ada biaya tambahan, Ibu?
0: Boleh banget dan enggak ada biaya tambahan.
1: Ya. Jadi mau boleh,
0: pindah?
1: Bu?
0: Boleh. Tinggal lapor saja ke UT. Oh, saya pindah domisili, lapor pindah ke Surabaya. Atau mau pindah ke luar negeri juga boleh, enggak ada biaya apa-apa.
1: Oke. Ya. Nah, kalau misalkan konfirmasinya tuh online atau
0: online
1: harus
0: semua?
1: Ya. Oh bisa ya, ya Bu ya, se-fleksibel ya. Itu ya
0: Bu ya. Se-fleksibel itu. Atau enggak nelpon nanti ada. Kami kan juga punya front office ya, nanti akan dilayani di situ
1: ya. Oke, okay, berarti bisa ya Bu ya, untuk pindah dari misalkan Malang terus mau pindah ke Surabaya, boleh. Bisa ya Bu ya.
0: Banyak bahkan beberapa mahasiswa tuh pindah ke luar negeri kadang-kadang. Bisa.
1: Oh bisa ya Bu ya.
0: Sebenarnya kalau enggak pindah juga enggak apa-apa. Tetap jadi mahasiswa UT Malang, tapi nanti ketika mau ujian minta pindah lokasi ujian saja begitu kan.
1: Bisa Bu.
0: Kalau belajarnya kan dari mana-mana bisa kan, enggak perlu pindah sebenarnya ya. Cuma nanti ketika ujian sebelum ujian gitu melapor dong. Oh, saya mau pindah lokasi ujian nih, saya karena saya sedang ada di Jakarta, saya mau pindah lokasi ujian ke Jakarta, bisa. Jadi enggak perlu pindah mahasiswa kalau begitu ya.
1: Oke. Okay. Berarti yang penting laporan dulu ya Bu
0: melapor,
1: ya. Kalau misalkan enggak konfirmasi
0: enggak tahu.
1: Enggak tahu gitu ya Bu benar, ya. Seenggaknya kita harus laporan dan laporannya itu enggak susah ya, cuma
0: susah.
1: Online
0: bisa
1: gitu
0: online,
1: ya.
0: Bisa online, bisa nelpon ke UT Malang atau misal punya waktu sekalian pingin main ke kantor UT Malang ya kami layani juga Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ibu, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup talk show kita di pagi hari ini. Pesan yang ingin disampaikan Ibu kepada pendengar Radio Mas FM dan apa harapan Ibu untuk Universitas Terbuka ke depannya Ibu?
0: Jadi kalau pesan saya seperti tagline-nya UT ya, menjangkau yang tidak terjangkau, itu aja ya. Jadi memang UT itu Mbak hadir untuk menjangkau teman-teman yang tidak punya kesempatan kuliah di kampus konvensional karena berbagai alasan ya, karena biaya, karena lokasi tempat tinggal, karena kesibukan dan sebagai macam alasan yang ada ya, mungkin sakit, mungkin karena disabilitas dan sebagainya, UT itu hadir buat teman-teman. Itu okay. sih sebenarnya. Dan yang pingin sekali saya sampaikan sekarang, mungkin tadi banyak miskonsepsi di masyarakat bahwa UT itu sebenarnya statusnya apa. Dan saya jelaskan sekali lagi, UT itu PTN, perguruan tinggi negeri. Jadi enggak usah khawatir, UT itu salah satu perguruan tinggi negeri dan yang terbesar di Indonesia.
1: Okay,
0: karena saat ini mahasiswa UT di seluruh Indonesia itu dan seluruh dunia itu sekitar 780.000. Jadi hampir 1 juta
1: ya?
0: Mahasiswa UT. Ya, jadi nanti bergabung dalam satu komunitas besar mahasiswa UT yang jadi pembelajar mandiri begitu ya, Mbak ya. Yang bisa belajar di mana saja dan tentu saja kami menawarkan pendidikan yang walaupun disampaikan dengan jarak jauh tetap berkualitas dengan standar-standar yang sudah kami buat yang tentu saja sudah diakreditasi oleh banyak lembaga akreditasi. Jadi enggak usah khawatir itu.
1: Dan enggak usah khawatir ya. Kadang itu banyak orang apalagi buat orang yang tidak mampu Bu ya. Kalau misalkan kayak sekolah itu harus mahal, harus seperti ini. Dengan UT dengan 100.000 seumur hidup menjadi bukan seumur hidup ya Bu ya.
0: Menjadi mahasiswa.
1: Menjadi mahasiswa UT. Terus enggak ada uang gedungnya.
0: Enggak ada uang gedungnya.
1: Biayanya start from 1 juta aja udah bisa kuliah.
0: Udah bisa kuliah.
1: Dan fleksibel banget gitu ya Bu ya.
0: Dan satu lagi enggak perlu kos, Mbak.
1: Oh, enggak perlu
0: ya.
1: Harus intinya punya kuota ya Bu ya.
0: Enggak perlu bayar kos.
1: Oh iya ya,
0: kan
1: benar.
0: Kalau kita kuliah pindah kota kan bayar kos ya. Ini enggak ada. Tetap dari mana-mana aja enggak perlu bayar kos ya.
1: Oke, jadi lebih fleksibel ya Bu ya. Oke, salam terakhir sekali ini ya Bu ya. Ibu, terima kasih banyak ya
0: sudah hadir
1: di Radio Mas FM menyempatkan waktunya yang sibuk itu ya, apalagi sekarang ujian gitu
0: lagi,
1: ya Bu ya.
0: Kami lagi masa ujian sekarang.
1: Oke, terima kasih ya Ibu ya.
0: Sama-sama.
1: Dan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selanjutnya.
0: Terima kasih.
1: Itu tadi Ayah Bunda untuk spesial bersama Universitas Terbuka Malang. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan dari jam 7 tadi sampai sekarang ya. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lambat,
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Mas

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: reach my telephone.
1: Halo Ayah Bunda, saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini, Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong Yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: Halo lambat,
2: eceknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
2: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
2: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
3: Bruk.
2: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
2: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Mas FM semakin eksis, The Honors.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
8: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman. Sekarang, sudah jadi acuan.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: politik, perdamaian, dan keamanan internasional. SBY menegaskan Indonesia bisa berkontribusi menjawab isu besar itu dengan berjihad, sebab jihad terbesar adalah mengenyahkan kemiskinan.
1: Dunia terus berubah dan berkembang, melakukan transformasi besar yang disebut dengan berevolusi. Terkadang dalam perjalanan sejarahnya ada revolusi-revolusi di banyak negara, bisa revolusi industri, bisa revolusi teknologi.

Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: podcast for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
6: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Sunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak

tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda, sekarang tanggal 25 Juni 2026. Gimana nih kabarnya? Sudah semakin menuju tanggal tua ya Ayah Bunda. Kita semua sudah sama-sama menanti gajian. Nah, gimana nih Ayah Bunda? Nah ya Bunda, di siang hari ini masih ditemani Lia ya, dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti di Ruang Nostalgia. Jadi selama 3 jam ke depan Lia bakal memutarkan lagu-lagu hits Indonesia tahun 90 sampai 2000-an. Mungkin buat Ayah Bunda ya yang pengen request atau kirim-kirim salam, bisa banget WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini dia, ada Dewa dengan Kirana.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Baru aja kita mendengarkan lagunya The Groove dengan judul Khayalan. Nah, siang hari ini Lia mau ngajak ngobrol nih ya, Ayah Bunda, tentang tren kekinian semasa sekolah ya, versi Ayah Bunda dulu. Kalau anak sekarang kan SMA itu identik dengan konten TikTok, kemudian Reels Instagram, outfit yang estetik, atau foto-foto outfit of today gitu ya. Dan kira-kira dulu itu waktu SMA atau waktu sekolah gitu ya, Ayah Bunda itu ada tren yang lagi hits apa ya? Pasti setiap angkatan itu punya tren yang berbeda-beda ya, Ayah Bunda. Dan biasanya Ayah Bunda itu rela menabung demi model sepatu tertentu. Ada yang mengikuti model rambut idolanya, ada juga yang sibuk menghias buku dan binder supaya terlihat keren ya, Ayah Bunda di sekolah. Kalau Ayah Bunda dulu, tren apa sih yang paling booming ya di sekolah? Boleh banget cerita ke Lia melalui WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram ya, Ayah Bunda, di @radio_masfmmalang.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ya Bunda, kita dari Jujur Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
5: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
6: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
7: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
6: Sapa bunga ungu iba.
7: Aku belum disiram sejak kemarin,
6: keluh bunga merah.
7: Mengapa?
6: Tanya bunga ungu.
7: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
8: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
6: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
8: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
6: Lalu dia menyirami bunga merah.
8: Ah segar,
6: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
8: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
6: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Masih bareng Lia di Ruang Nostalgia ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, buat yang baru bergabung ya, kita tadi membahas seputar tren saat sekolah dulu ya. Dan ngomongin tren sekolah zaman dulu itu, salah satu yang paling sering berubah itu biasanya gaya rambut ya Ayah Bunda. Ada masanya poni depan itu harus setinggi mungkin, kadang ada yang harus kayak poninya miring banget gitu ya. Dan biasanya ngikut gaya model rambut dari artis-artis atau penyanyi yang sedang terkenal ya di saat itu. Bahkan kadang sebelum berangkat sekolah itu, waktu yang paling lama itu justru dipakai untuk merapikan rambut ya Ayah Bunda di depan cermin. Biasanya masih catokan dulu gitu ya, biasanya pakai gel rambut yang banyak-banyak gitu ya. Ayo, siapa nih Ayah Bunda, ngaku ya. Siapa sih yang dulu pernah dimarahin guru karena model rambutnya dianggap terlalu nyentrik? Nah, buat Ayah Bunda mungkin yang punya cerita tentang tren ya, tren yang terjadi saat Ayah Bunda sekolah dulu, bisa banget ya WA ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio masfmmalang.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Hei rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Sebaiknya dihindari ya, Ayah Bunda. Sebisa mungkin, Ayah Bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang Ayah Bunda miliki.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash yang hari ini Ayah Bunda di 25 Juni 2026. Dikutip dari BBC News, kebakaran hutan dan lahan masih melanda wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya di sepanjang Mei hingga Juni 2026. Puluhan hektar area lahan gambut dilaporkan terbakar menyebabkan kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah dan bahkan masuk ke permukiman warga. Berdasarkan data BPBD, luas area yang terdampak mencapai sekitar 34,1 hektar area yang tersebar di 5 kecamatan. Titik api diduga berada di sekitar area konsesi perkebunan kelapa sawit. Sementara asap yang dihasilkan telah menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Sementara upaya pemadaman dan penanganan dampak terus dilakukan. Dan berita kedua dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, memasuki musim libur sekolah, destinasi wisata alam Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dipadati oleh wisatawan. Jumlah pengunjung meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Pengelola Sumber Maron menyebutkan, pada hari biasa kunjungan berkisar antara 100 hingga 200 orang per hari. Sementara saat akhir pekan mencapai 500 hingga 700 orang. Selama musim liburan, jumlah wisatawan bahkan dapat bisa menyentuh sekitar 400 orang per harinya pada hari kerja dan meningkat lebih tinggi saat akhir pekan. Pengelola pun mengimbau seluruh pengunjung untuk tetap menjaga keselamatan, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga kebersihan kawasan wisata agar kenyamanan bersama tetap terjaga. Demikian News Flash siang hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Radio Mas FM akan ngajak Ayah Bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
7: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

ayah bunda yang sedang merencanakan hari bahagia ya, atau mungkin ada putra putri dari ayah bunda yang sedang merencanakan hari pernikahan ya. Jangan lewatkan kesempatan spesial ya ayah bunda dari Grand Mercure Malang Mirama. Dapatkan berbagai penawaran eksklusif untuk mewujudkan pernikahan impian dari ayah bunda maupun dari pernikahan putra putri ayah bunda. Mulai dari spesial diskon ya ayah bunda untuk paket wedding, down payment khusus hanya dengan 5 juta rupiah. Kesempatan mendapatkan door prize menarik untuk pasangan yang beruntung hingga eksklusif voucher ya ayah bunda yang hanya bisa didapatkan selama pameran berlangsung. Yang lebih spesial lagi, Grand Mercure Malang Mirama juga menghadirkan kesempatan memenangkan honeymoon experience ya ayah bunda di Bali untuk pasangan yang terpilih. Datang dan konsultasikan langsung ya ayah bunda konsep pernikahan impian ayah bunda bersama tim profesional dari Grand Mercure Malang Mirama. Rasakan kemewahan venue, pelayanan yang terbaik, serta berbagai keuntungan yang hanya tersedia selama pameran. Di mana sih Mbak Lia tempatnya? Catat ya ayah bunda tanggalnya. Mulai tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 untuk pameran wedding exhibition dari Grand Mercure Malang Mirama ini ada di MOG ya ayah bunda. Dan pastikan ayah bunda mampir ke booth nomor 18 punya Grand Mercure Malang Mirama Malang. Nah, untuk ayah bunda, cari venue mewah, promo melimpah, dan kesempatan honeymoon ke Bali. Langsung saja ke booth nomor 18 Grand Mercure Malang Mirama di Malang Wedding Market 2026 di MOG.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Balik lagi bareng Lia ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dari tadi kan kita sudah membahas tentang tren-tren di zaman sekolah ya, saat kita sekolah dulu. Nah, kalau sekarang kan anak sekolah itu berlomba-lomba untuk membuat konten ya Ayah Bunda di medsosnya masing-masing. Dulu itu ya ada tren yang gak kalah seru ya Ayah Bunda, yaitu mengoleksi foto artis. Ada yang mengoleksi foto penyanyi, pemain sinetron, sampai atlet idola. Bahkan ada yang rela membeli majalah ya Ayah Bunda hanya untuk memotong satu lembar foto idolanya. Kalau Lia dulu itu inget banget ya, Lia dulu itu kan suka sama Peter Pan ya. Jadi Lia itu beli posternya Ariel itu gede gitu Ayah Bunda. Terus Lia tempel di kamar. Nah, siapa sih dulu yang Ayah Bunda dulu kamarnya itu penuh sama tempelan poster artis. Nah, ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda melalui WA. Ini ada dari Bunda Rina di Soekarno-Hatta. Kata Bunda Rina, Mbak Lia waktu SMA dulu yang lagi tren itu gelang warna-warni dan gantungan kunci yang digantung banyak banget di tas sekolah. Makin banyak gantungannya makin keren katanya Mbak Lia. Waduh, Bunda Rina, Lia jadi inget nih, dulu tas sekolah itu kadang lebih berat gantungannya ya Bunda Rina daripada isi bukunya. Terima kasih ya Bunda Rina untuk ceritanya. Oke, Bunda Rina request lagu Potret dengan judul Bagaikan Langit. Oke deh Lia puterin. Ini dia Potret Bagaikan Langit, special request dari Bunda Rina.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Umi dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update sore hari ini ayo bunda, di 25 Juni 2026. Kita mulai informasi pertama dari kawasan jalan Tlogomas ya ayah bunda. Untuk kondisi lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di jembatan Tunggul Mas ya, samping apartemen Begawan juga terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kita berlanjut ke arah jalan Soekarno-Hatta ya ayah bunda, tepatnya di pertigaan jembatan. Arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Matahari juga terpantau cukup terik ya ayah bunda. Jangan lupa ya reapply sunscreennya. Terakhir kita bergeser ke arah jalan Letjen Sutoyo ya ayah bunda. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar. Demikian traffic update hari ini. Untuk ayah bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan nyaman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Podcast FM semakin eksis di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Cinta datang tiba-tiba, kenapa ku jadi resah.
6: Halo ya Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, dari tadi kita masih ngobrolin seputar tren saat sekolah ya. Selain fashion dan gaya rambut nih, bahasa gaul juga jadi bagian dari tren anak SMA ya, ayah bunda. Di setiap zaman itu pasti punya tren berpakaian yang dianggap kekinian, kayak celana cut bright, terus ke celana pensil ya. Ada juga pasti yang pakai kaos band dan banyaklah baju-baju atau setelan pakaian gaul lainnya. Dan lucunya ya bunda, biasanya tren pakaian itu selalu berputar ya. Kayak zaman dulu ngetren banget tuh celana cut bright, terus sekarang ya ngetren lagi ya dengan celana baggy-nya itu. Nah, kira-kira OOTD gaul apa sih yang ayah bunda ingat dari zaman SMA dulu? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045. Dan ayah bunda juga bisa lo streaming melalui masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Dan untuk lagu berikutnya, Lia bakal puterin Titi DJ dengan judul Bahasa Kalbu.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Nah, sekarang kan sudah masuk musim liburan ya, Ayah Bunda. Sudah punya, itu nggak sih, sudah punya agenda untuk anak-anaknya itu liburan, selama liburan ini kemana ya? Ikutan aja Master of Ceremony Kids Competition ya, yang dilaksanakan oleh Mas FM bersama Hotel Ascend. Nah, untuk perlombaan ini, untuk usia 7-12 tahun ya, Ayah Bunda, cukup dengan harga tiket masuk Rp50.000, nanti untuk juara pertama akan mendapatkan voucher menginap di Ascend Hotel and Cafe. Untuk juara kedua akan mendapatkan voucher ala carte Jin-Jin Value sebesar Rp300.000, termasuk free swimming pool access. Dan untuk juara ketiga akan mendapatkan breakfast by pool untuk dua orang, termasuk free swimming pool access. Nah, benefit bagi seluruh peserta nih ya, Ayah Bunda, nanti akan mendapatkan e-sertifikat, snack box, dan voucher diskon F&B tentunya di Hotel Ascend ya, Ayah Bunda. Dan untuk tanggalnya nih akan dilaksanakan di hari Sabtu minggu depan ya, Ayah Bunda, di tanggal 4 Juli 2026. Nah, untuk daftarnya kemana sih Mbak Lia? Bisa daftar ke Kak Uma ya, Ayah Bunda, di 0823-3087-8585. Sekali lagi ya, dicatat ya Ayah Bunda, di 0823-3087-8585.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Ayah bunda, sekarang sudah jam 15.47 ya. Sudah saatnya Lia pamit undur diri nih dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Mohon maaf ya ayah bunda, apabila ada WA atau pesan-pesan ya yang belum sempat Lia baca dan sapa di hari ini. Kemudian terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah bergabung ya, baik melalui radio analog ataupun melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Tapi jangan kemana-mana ya ayah bunda, karena setelah ini di jam 4 sore akan ada Daniel di program Coffee Time sampai jam 7 malam. So, terima kasih sudah membersamai Lia sampai jam 15.47 ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada Rosa dengan Pudar.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini ditemani Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda yang pengen request lagu tahun 90-an, boleh banget yuk kirimin aja ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan dilihat hari ini kayaknya lumayan cerah ya langitnya ya. Kalau misalkan Daniel lihat hari ini tuh tidak ada kemungkinan hujan, karena kan kemarin sempat sedikit gerimis ya. Tapi semoga hari ini dari jam 4 sampai jam 7 malam ini nggak akan ada hujan gitu ya kayak kemarin. Dan buat ibu-ibu jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda masih ditemani Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sore hari ini Daniel kembali juga menemani Ayah Bunda masih bersama di Coffee Time. Buat Ayah Bunda yang lagi seharian udah aktivitas, kemudian juga dari kerja gitu ya, ngurus rumah, atau mungkin ada yang kuliah sampai jualan, biasanya ada satu hal nih yang paling ditunggu-tunggu saat sampai di rumah, yaitu adalah makan malam. Apalagi kalau misalkan menu favoritnya itu udah tersedia di meja makan, wah, rasa lelah seharian tuh ya, rasanya kayak udah ter-recovery lagi gitu ya. Kayak kita bisa langsung berkurang gak sih rasa lelah kita gitu. Nah, kalau misalkan Daniel sendiri habis aktivitas seharian, paling seneng kalau makan nasi anget tambah ayam goreng sama sambel. Nah, itu wah, mantap banget rasanya ya. Sederhana tapi selalu bikin semangat kalau misalkan kita pengen makan gitu. Nah, kalau misalkan versi Ayah Bunda, apa nih menu makan malam favorit yang paling ditunggu-tunggu setelah beraktivitas? Boleh banget yuk langsung aja share ceritanya ke Daniel lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih.

Ayah Bunda, sudah ada satu gabungan nih dari Bapak Agus di Kedung Kandang nih Ayah Bunda. Katanya Mas Daniel, kalau saya paling suka ini makan rawon. Apalagi kalau pulang makan malam, itu habis kerja seharian, ketemu rawon panas dan kerupuk, ditambah telur asin, rasanya nikmat sekali. Wah, emang benar sih ya, setuju banget nih Daniel sama pendapatnya Pak Agus. Kayak rawon itu kan bumbu keluaknya kan udah medok banget gitu ya, kita butuh bumbu yang medok gitu. Emang cocok banget dinikmati sama malam hari, apalagi kalau misalkan cuaca Malang, ini saat ini kan lagi dingin-dinginnya ya. Terima kasih ya Pak Agus sudah berbagi cerita, Daniel masih tunggu cerita lainnya dari Ayah Bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama.

0: Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan, Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
1: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rintik, produsen kain dan outer jemputan batik kualitas serta ekoprint khas Malang. Di Hamparan Rintik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, sibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rintik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai dengan reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah, maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menyediakan dan menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah muda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono Gang 6 nomor 870 di Noyo, Kota Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 0813 591410 atau melalui Instagram @hamparanrintik.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional, bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.
3: Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, makanan tuh memang punya kekuatan ajaib gak sih? Kadang kayak kita pulang kerja, kondisinya tuh kan capek banget gitu ya. Macet di jalan, banyak kerjaan yang belum selesai. Tapi begitu kita nyium aroma masakan favorit dari dapur, wah mood kita tuh langsung berubah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak kita yang masak itu orang tersayang kita, wah rasanya kayaknya jadi makin spesial ya. Apalagi kita menikmati bareng bersama-sama dengan keluarga di rumah. Nah kalau misalkan rencana makan malam keluarga ayah bunda di hari ini, kira-kira makan apa nih? Mungkin bisa di-spill dong.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
8: Si autoimun ini memang majoritinya.
9: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
10: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
11: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
12: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us. And now

0: Kedelai Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

Hai Bunda, masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Buat Hai Bunda yang masih di perjalanan pulang kerja atau mungkin sedang bersantai di rumah, jangan lupa karena Mas FM juga selalu bisa didengarkan melalui streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Dan kalau masih menunggu cerita Hai Bunda nih, apa menu makan malam favorit yang paling ditunggu-tunggu setelah beraktivitas? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Hai hey bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, kalau misalnya ngomongin makan malam nih ya, Ayah Bunda ternyata banyak banget yang merasakan makan malam favorit itu bukan hanya soal rasa, tapi kadang makanan tertentu itu bisa mengingatkan kita pada masa kecil, atau mungkin masakan ibu gitu yang kita udah lama gak bersama-sama, atau mungkin juga momen berkumpul bersama keluarga. Waduh, agak-agak sedih ya Bunda ya. Cuman meskipun sekarang banyak pilihan makanan modern, menu rumahan tuh tetap punya tempat spesial di hati banyak orang. Setuju gak nih Ayah Bunda?

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Doremi fa sol la si do.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

Ayah Bunda, Daniel hari ini jadi penasaran banget nih. Kalau misalkan diberikan pilihan gitu ya, Ayah Bunda lebih pilih masakan malam yang mewah di restoran atau masakan rumahan sederhana tapi favorit Ayah Bunda? Kalau misalkan Daniel sih ya tetap pilih masakan rumahan, karena selain lebih nyaman, biasanya juga ada rasa yang gak bisa ditemukan gitu ya di tempat lain spesial Ayah Bunda. Apalagi kalau misalkan makan malamnya itu sambil ngobrol, sambil bersantai gitu ya bersama dengan keluarga tercinta, kayaknya rasanya jauh lebih nyaman. Dan kira-kira apakah malam ini Ayah Bunda sudah makan bersama dengan keluarga ataukah Ayah Bunda masih sendirian aja nih di rumah?

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan pertama atas nama Rini Kusrini yang telah kehilangan STNK dengan nomor polisi N4360AX. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Jati Dwi Livahwati yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N5215CC. Berita kehilangan atas nama Selamat Nur Chandra yang telah kehilangan STNK dengan nopol N3135CH. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Muhammad Fian Firmansyah yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4418AP. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Sutrisno yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N4997ABW. Berita kehilangan atas nama Supardi yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4143ACE. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Ananda Adhika Yuwana Putra yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4663AN. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duwati.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di Radio Mas FM Malang. Ada satu lagi nih Ayah Bunda yang sering jadi perdebatan kita. Makan malam itu sebenarnya harus nasi atau enggak sih? Karena kadang ada yang ngomong kalau misalkan belum makan, kalau belum makan nasi gitu ya. Tapi juga ada yang cukup dengan mie, roti, atau bahkan buah-buahan. Karena makan malam ini katanya bikin gemuk gak sih ya Bunda? Nah kalau misalnya Bunda termasuk tim yang mana nih? Cuman mau tim yang mana aja, yang penting kita masih bisa menikmati dan makan secukupnya ya. Karena juga itu membuat tubuh kembali untuk berenergi setelah aktivitas sehari-hari.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang Ayah Bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend Ayah Bunda.

0: Love, don't fall in love.
1: Halo Ayah Bunda, saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, tidak terasa kebersamaan kita di Coffee Time sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita tentang menu makan malam favorit yang paling ditunggu-tunggu setelah beraktivitas. Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah mendengarkan melalui radio analog, streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan selamat menikmati waktu makan malam bersama keluarga tercinta. Untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini, Daniel akan spesial putarkan lagu berikut ini.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
2: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
6: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses. Tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara. Kita aja untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau udah ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.

0: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family radio.

0: Мазефем.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan LinuStop.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 104,5 Mas FM di On Ears.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Cheers.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM
3: 104,5 selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Iya Nih, program Ruang Nostalgia, Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayu Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayu Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayu Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayu Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanyaan balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Radio Mas Seven.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah, kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah, boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEarz.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Emang ya, yang namanya mendidik anak tuh nggak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi Ayu Bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif, Bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, Ayu Bunda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pendengar budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah doa yang sudah selayaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu doa agar istiqamah dalam keislaman. Pendengar yang budiman, ketika bulan Ramadan datang, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kaum muslimin kembali taat kepada Allah. Namun begitu Ramadan berakhir, kita dapati pemandangan indah di bulan itu kian memudar. Masjid-masjid yang beberapa hari berjubel dengan jamaah kini sepi dan pindah ke tempat hiburan yang meriah. Jiwa-jiwa yang dulu mati-matian mencoba bertobat dari rokok, zina, korupsi, dan bersolek ala jahiliyah kembali lagi ke selera asal mengikuti hawa nafsunya. Pendengar, setiap amalan yang telah kita lakukan membutuhkan keikhlasan. Dan setiap amalan yang kita dapat ikhlas terhadapnya masih membutuhkan keistiqomahan kita. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan taubat yang harus kita pertahankan agar kita istiqamah. Tapi semua amalan dalam agama ini membutuhkan keistiqomahan hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa istiqamah adalah berjalan di atas rel yang lurus siratal mustaqim, yaitu berjalan di dalam agama Allah yang mulia tanpa menoleh atau miring ke kanan dan ke kiri. Dan hal tersebut mencakup segala bentuk amal ketaatan yang bersifat lahir maupun batin. Begitu juga menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar budiman di mana saja Anda berada, kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang melupakan agamanya tatkala mereka disodorkan dengan kelezatan-kelezatan dunia, seperti harta, wanita, jabatan, dan yang lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya, begitu juga hamba-hambanya yang beriman, untuk teguh dan kontinu dalam keistiqomahan. Hal tersebut merupakan jalan terbesar meraih pertolongan atas musuh dan segala hal yang bertentangan. Begitu juga sebagai sarana mencegah kelaliman dan kesewenang-wenangan. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keistiqomahan dalam agama Islam ini. Dan di antara doa-doa yang semestinya dibaca oleh setiap muslim dan muslimah agar ia senantiasa sabar, tegar, dan istiqomah di atas agama Islam, dan dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-8. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi Karunia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita doa keistiqomahan, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-250. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Pendengar budiman, Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang dijamin masuk surga. Namun karena ketakwaan beliau kepada Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon keistiqomahan di jalannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini adalah doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW juga berdoa, "Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, Zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Pendengar yang budiman, demikianlah beberapa doa dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang sepantasnya dipanjatkan oleh kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya, serta kemudahan untuk senantiasa sabar dan tegar serta istiqomah dalam memegang teguh agama Islam dan melaksanakan ketaatan kepadanya hingga akhir hayat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 sifat Fir'aun yang sering menjangkiti para pemimpin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Fir'aun. Dia memiliki gelar laknatullah alaih, orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita tahu, Fir'aun merupakan sosok raja yang sangat bengis, otoriter dan berkuasa penuh atas negeri Mesir pada masanya. Di balik kebengisan dan kesombongan Fir'aun, ternyata banyak sosok-sosok pemimpin yang memiliki sifat yang mirip sekali dengan sifat dan karakter Fir'aun. Dan ini merupakan kemukjizatan Al-Quran bahwa Allah telah mengabadikan kisah Fir'aun. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran supaya para pemimpin tidak seperti Fir'aun. Tapi sayangnya, justru banyak pemimpin-pemimpin yang sifatnya seperti sifat Fir'aun. Ada 5 sifat Fir'aun yang menjangkiti para pemimpin dan akan dikupas pada Cakrawala Islam edisi kali ini. Karakter yang pertama, bersikap kejam dan bengis. Nah, Fir'aun selalu berhasil melakukan apa yang menjadi rencananya. Konon, Fir'aun juga tak pernah merasakan sakit, meskipun sekedar sakit panas saja. Kekuasaan Fir'aun sangat kuat, pasukannya sangat terlatih dan jumlahnya pun sangat banyak. Fir'aun menguasai sungai Nil dan memiliki apa saja yang dia inginkan. Kemudian Fir'aun juga akan menindak siapa saja yang diperkirakan akan mengancam kedudukannya sebagai seorang penguasa. Kalau kita membaca tentang kisah Isra Mi'raj, kita akan mendapati kisah tentang tukang sisir putri Fir'aun. Tukang sisir putri Fir'aun ini harus dimasukkan ke dalam kuali besar yang mendidih bersama anak-anaknya dan suaminya. Apa sebabnya? Dikarenakan perempuan tukang sisir ini tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Ya, pada saat itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Pada saat itu, sang tukang sisir ini tanpa sengaja mengucapkan nama Allah ketika sisirnya jatuh dari tangannya. Putri Fir'aun yang mendengarnya langsung melapor kepada ayahnya. Dan hukuman yang pedih itu pun diterima oleh si tukang sisir. Ia bersikukuh dengan tauhidnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Tuhan keluarganya. Tukang sisir ini beriman kepada Allah, dan Fir'aun merasa atau menganggap tukang sisir ini telah membangkang dan tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka ia pun menghukum tukang sisir ini dengan dimasukkan ke dalam kuali. Ya, inilah sifat yang sangat-sangat keji. Dia tidak rela jika ada rakyatnya yang lebih membesarkan Allah dibandingkan membesarkan dirinya. Tidak rela jika ada rakyat atau bawahannya yang lebih taat kepada Allah daripada taat kepada dirinya. Dan sifat-sifat seperti ini ternyata bisa kita dapati pada pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Banyak pemimpin yang menghukum rakyatnya karena rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rakyatnya lebih mengikuti hukum Allah dibandingkan dengan hukum yang dia buat. Akhirnya rakyat ini pun dihukum. Lalu salah satu sifat Fir'aun adalah dia tidak mau jika kekuasaannya lengser. Dia akan berusaha memusnahkan semua lawan-lawan politik yang berpotensi menggulingkan kekuasaannya. Pada saat itu ada seorang penasehat Fir'aun dari kalangan tukang sihir dan tukang ramal. Dia meramal bahwa suatu saat ada seorang laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Maka Fir'aun pun marah. Dia bertekad membunuh semua bayi laki-laki. Agar apa? Agar kekuasaannya tetap abadi. Dan pendengar yang berbahagia, sifat seperti ini juga marak bisa kita jumpai pada pemimpin-pemimpin di zaman sekarang, yang mana mereka inginnya berkuasa secara terus-menerus, tidak mau ada yang bisa menyainginya, dan tidak akan segan-segan berbuat apa saja demi kekuasaannya tetap langgeng dan tetap berkuasa selamanya. Na'udzubillah an dzalik. Nah, kemudian sifat Fir'aun yang kedua, dan ini menjangkiti para pemimpin, adalah sifat memutar balik fakta untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Nah, pendengar yang berbahagia, untuk menjatuhkan Nabi Musa alaihi salam dan supaya kekuasaan Fir'aun tetap langgeng, maka Fir'aun tak segan-segan memutar balik fakta dan melontarkan berita yang terbalik menuduh Nabi Musa alaihi salam. Pertama, Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai seorang penyihir dan pendusta. Hal ini pun disebutkan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 23 dan 24. Lalu yang kedua, Fir'aun melontarkan tuduhan bahwa Nabi Musa alaihi salam menyebarkan kerusakan dan keributan di tanah Mesir, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127. Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan Fir'aun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini? Ya, pada saat itu Fir'aun berusaha merebut hati rakyat Mesir, yang ia gambarkan seolah-olah Musa sebagai seorang yang membawa keributan terhadap rakyat Mesir. Perkataan Fir'aun ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ghafir ayat 26. Berkatalah Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku akan membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau Musa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, inilah pendengar yang berbahagia, inilah sifat Fir'aun yang merasa benar dan tidak mau jika ada orang yang baik yang bisa berpotensi untuk menggantikan kekuasaannya. Dia akan tuduh orang baik itu dengan berbagai macam tuduhan agar rakyat bersimpati kepada sang pemimpin dan membenci orang baik itu. Orang-orang yang berdakwah ingin memperbaiki justru dituduh ingin merusak, memecah belah, membuat makar dan lain sebagainya. Lalu sifat yang ketiga adalah politik belah bambu. Nah, kekejaman Fir'aun tidak berhenti hanya pada pembunuhan terhadap bayi laki-laki Bani Israel, yang ia khawatirkan bayi tersebut ketika dewasa bisa menggulingkan kekuasaannya. Fir'aun pun menggunakan politik belah bambu atau adu domba. Kelicikan Fir'aun berhasil memecah belah Bani Israel menjadi beberapa kelompok yang saling bermusuhan, sehingga kelompok-kelompok itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak punya kekuatan untuk melawan apapun yang ditetapkan oleh Fir'aun. Dan ada pula pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat seperti Fir'aun ini. Mereka berusaha memecah belah kekuatan lawan dengan cara mengadu domba. Tujuannya agar lawan menjadi lemah dan kekuasaannya tetap bertahan. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat mempertuhankan diri. Ya, sifat Fir'aun ini sifat yang sangat konyol dan berlebihan. Dia adalah seorang togut yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ternyata sifat seperti ini pun diwarisi oleh banyak pemimpin-pemimpin akhir-akhir ini. Meskipun mereka tidak mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan sebagaimana Fir'aun yang terang-terangan mengaku Tuhan, tetapi pemimpin pewaris sifat Fir'aun, mereka adalah orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia berhak membuat hukum dan undang-undang sesuai apa yang dia inginkan, menganggap salah dan benar sesuai dengan apa yang dia mau, tak peduli apakah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang kelima adalah sifat menentang dan menantang kebenaran serta orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Inilah sifat Fir'aun yang juga menjangkiti para pemimpin. Ya, kita bisa lihat bagaimana Fir'aun terhadap Nabi Musa bersikap. Fir'aun sangat benci ketika dia harus tunduk pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun pun menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Fir'aun pun justru malah memerangi Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa membawa kebenaran. Dan banyak pemimpin yang seperti ini, ketika disampaikan kebenaran, dia menolaknya, bahkan dia memerangi siapa yang membawa kebenaran tersebut. Karena kesombongannya, ia menolak kebenaran dan meremehkan pembawa kebenaran. Wallahu a'lam, inilah 5 sifat Fir'aun yang banyak menjangkiti para pemimpin. Semoga para pemimpin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Fir'aun laknatullah alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakrawala Islam.

Bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba dari hatinya dengan keimanan, dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya, baik berupa harta, keluarga, kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah, iman, dan Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Namun seringkali kita kurang menyadari akan nikmat yang telah kita terima tersebut, sehingga tentu saja membuat kita lalai dari mensyukurinya. Padahal seorang muslim wajib mensyukuri nikmat yang ia peroleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata,

hukuman azab yang pedih. Pendengar yang budiman, kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba dari hatinya dengan keimanan, dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan. Sehingga seseorang dapat dikatakan bersyukur jika terpenuhi tiga unsur. Hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah berasal dari Allah. Kemudian lisannya memuji Allah dan anggota badannya digunakan untuk beramal solih. Barang siapa yang tidak merealisasikan ketiga perkara tersebut, maka ia telah terjatuh dalam kufur nikmat. Maka wajib bagi seorang hamba memahami benar-benar bahwa setiap nikmat adalah berasal dari Allah. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin terwujud tanpa sikap penyandaran setiap nikmat kepada Allah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan kekurangan dari kesempurnaan tauhid dan termasuk dalam kesyirikan kepada Allah. Seringkali kita jumpai sebagian orang menyandarkan nikmat yang ia terima kepada selain Allah. Misalnya, seseorang ketika dalam kesulitan yang disertai kegelisahan hati, tiba-tiba temannya datang memberikan pertolongan. Kemudian serta-merta hati dia menjadi tenang dan mengucapkan, "Untung ada kamu, coba kalau tidak, pasti akan terjadi begini dan begitu." Maka hal ini adalah keliru, karena sesungguhnya nikmat pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan sebab datangnya seseorang untuk terwujudnya pertolongan. Sudah sepatutnya kita menyandarkan hati atau tawakal hanya kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 83, "Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Syekh Utsaimin menjelaskan makna ayat tersebut bahwa mereka mengingkari penyandaran nikmat kepada Allah. Mereka menjadikan penyandaran hatinya hanya kepada sebab. Mereka lupa kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Di antara kisah tersebut adalah kisah Qarun yang memiliki harta berlimpah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83. Pada ayat tersebut diceritakan Qarun berlaku sombong atas harta yang ia miliki. Allah berfirman, "Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun." Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Dalam ayat tersebut, Allah menceritakan kisah Qarun yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ia juga tidak menggunakan nikmat harta yang diperoleh di jalan ketaatan. Maka inilah bentuk kufur nikmat yang dilakukan Qarun. Maka Allah memberikan azab yang pedih, yaitu ditenggelamkan ia ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakhosafna bihi wa bidarihi al-ardo fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin." Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut, sehingga tidak ada pada diri kita sifat kufur nikmat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Wow. Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh Ayo Bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, Ayo Bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit, Bang.

0: menyadari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

104,5 FM Radio Keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda di pagi hari ini yang cerah ini gitu ya. Kalau misalkan cerah ini harus secerah cuacanya gitu ya Ayah Bunda, perasaan Ayah Bunda. Dan mungkin kalau misalkan Ayah Bunda lagi sedih, tenang, akan ditemani Umi selama 3 jam ke depan. Tentunya di program Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Dan buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, karena Umi akan menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Dan satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini sekaligus untuk menemani aktivitas saya Bunda biar nambah semangat gitu ya. Dari Tangga, Senyum Pada Dunia.